0: Talasin kau tak mungkin mereka kau diu untuk kau nak program. Tapi mereka mahu kau kau nak kau diu asyik mereka. Inilah itu mereka nak terima wanita kau mungkin mereka terung ga om igu. Tapi kau masuk kau program itu. Tapi agi aje mungkin kau mahu tipe kau kau ke kau kau tapi kau tak mungkin. Cikgu hekau pasi kau mahu kau mahu. Cikgu kau mahu kau kau kau mahu kau dah sing cikgu four verbi agi sing kau pasi sena sing. Oh cikgu sing kau pasi kau kau mahu kau kau damak amati akana tungsa angri njimat adwa kaidan programa un ta kawa ci kwanna ka juje 3 wona kuimit ngama bidar ta matwa kama ke ingaya damang hiti ya tungo insa dom kam ki apiter ikawa tsaya ga tida ngwa ci dum ko
1: moro khonga igwe moro mitalising thonga masing damo khoma jala ta ngwa kalaga
0: ne ka tsala ka ba ka ci kan hejala makin je twa kala kinna tama kwatu yutu da kong nji kai gici kama ha breki o mtem kama wa programme wa tike ko pasi vat pas ni tama singa kona kalim for verb sin ta kama pango ma kan wuta ci kama for verb vanga ci ma o kone kilitam ko kwa ma kama tuma peter ge for tu prengi sin ta ya sing for verb sin kai singa ge uno ta ga san voti di wami tama tu ya komi ka wasi ki si tonga komi gim ching ngama ya kunda ge for verb na ko pasi kona ka kukam takwa chemu tsonga mung vita baka mung matu ja tsake like drati chike au khama ya ngwa ngai anvord ya kami tsonga ma kula chikang akwa khwe ati samike mana o le drati ka khasi ke chika ati ya ku o chika thusa khwasa kwa a tse ya kami anvordi ka ka tsola mta nga
1: a ha tsonga igwe majala tu majala tu ngwa kala ngwa khala
0: ya masang tsonga majala da nga da ngwa

0: Darren amuso ngegege ngamke muli wala komteke ya ufika wa 55 minute ke konke radio XK FM timbi mola gita komteke ke tansubam ke gogo ongkhama mola nqinhwathi de hewa 12 wi kawula tigege angam awa 12 nakam gikwa sa 12 program tene akal utam ke ola sila agya kom kem ko khawisi program varisan mudviet a program chebunga chisa tungkin hai mchi gigeta a sam kulite magita akal utam tama amate ke bunga mhege ku ke ale gum ko kuma ke chimu singi chwang ge thisam ku ge ga saga khisi ga ke ngho kau am ke program ga chwang ke chebaga ge akali aga khason titik gani khona mchi wase mote na thisam ku ge ge chu o ga hawa aga khason katipula o rixison geng onga muku ge ka kwita aqhi wakang him ge ke sa oli ntimbu khay agira gumi angwa program ke gang ge ta asa fita kola chi ga kham na gam chi ge sa tom 12 fir chi ge sa kulite ma program ni wa chi ge ge ta a kala utwam hu
1: venga songs
2: Andra on the bed.

Wala wa in ke XKFM yang he ahanom ke ngum wami fresto mangombo veta ang vi kwama kumisi president Cyril Ramaphosa te ke kon mangombo veta ang vi kwama kumisi president Cyril Ramaphosa te ke kon yang uska

Unertin siapa mungkin ni aku pun tak kiasan kim cawula kau ni kintin moni tegi kau tung ngasis ke konkera do ekskaven emda kita tu afid kau ngamja program yang gaya wabila masa kita program kau la sen kita cahang atau kita kum tegi kau ngamja program kum tegi asan kau kum tegi kau tunga agita wabila masa unat kau imhiko moni tegi kum tegi ang ke Nang ingat kang sekolah tinggi terkini, oi, tadi kacau ader di kuartal kita cuanu, tamtu si ma kita kalau tu tadi ke ader di kuartal kita cuanu muka kita longgisa, aku kata ni ke, he, akali wanem tadi asam ke, aku kacau, kau kia, aling aling, tangan kamu kong ke, oi kia, firing ke, tuang awa tu nak sejen tuinda. Kha he proje ay tokeng wa tunak 17 da tumte kya sin ki der de quartel ki ka tonguma ti wisi sima kita kala to de ki vlungo sa ki ka kala a manio kwasa da wa ki ka ya o vlungo sa kana kuna mtima punin wa o mudaka ya ya gya ngalungo sa quality tetama jalanga wa ya ki muku ki ka lungo sa Ti wisi sima no daga to muku kika longisa kangala katina kita akali ngakum tiki kikungam tiki tisa ki gani wisi si dawa ano daga to kwa wuna kang ngakwa dawa no daga to understanding ya ge ya longisa ka ike muku konga gya kharati ngui ngutwati ni kangwa kharati tang ngai wane me dui dewike wana ikano ya waraporti Lagi tesis u kulit ema dawa ke kawa kawa fakak tema dawa ke kawa kawa dawa tema ke donga kesengan nanti lagi dah tengah kong lagi kong lagi donga kaka tualika mazie kaka wa nanukalan lagi dong untang kuita kaya kawa kawa kaya kau neng kacau sih jatang matu kacang ke diar di kuartal jangka Nseng fit di kuartal ma kanya kwa ama tina kungkang ngi kana hi aki wana ma tina kungtek tia fit di kuartal kia chong wa kasang kuhim tetang ki kwa ya kangut mca program ki kang si ni ki kumasi tam mca program kau ni ki yin gita ngalam tiwala kung ayim tia kia si kamak ay higi ya kawi ngay kafit ka nga program ngay Ingin kalian keluar gak kalau dalam cakap, sebenarnya kan kita kita sikap macam dalam cakap asal ke, belum usah wajib mau kehegi, belum usah wajib kehegi, kalau wajib kan, tak kau ha ingin hamhega game, benci ke, ya kan tak kau, tak tahu kau ni, tak sah kau, kama kena nanti kau kena nanti kalau kau he. Bilang saya kuat itu kan, mana asal itu kan mereka mana he dia ya, ma jalan, ko he ya sengkanga, kau ni orang dia mana kau he, ahana dia wana ka dosi ko he ya kula ko he ya sengkanga, aku mesti tangki wah he dia kanggo kaya, mesti program kita sini kita masih, tak kau ni mesti program kita. Kasram cewa lakukan macam cak yang, kakamba macam kikongke akan dia terkemun itu kian, ia macam tu negi sikamak anggau macam program yang kia awal bilang usah kikto, tak awak negi macam program kita kasram cak ye, ulak ngai, tak ada lagi sikawan, kai dawagi ya longsang, oh ulang atom longsang, yang mak kita nengal longsang, nampi kohi yang lidawa dati saa. Oga jelasi kecil he, kamu sekolah tuang, oga tisa, agi golo, tak agi, ulat caw ulat go, ta atisa, cingu mau kula kah he, paling mak, ceng, cingu mau kula kah, belum usah oki hana kia wajo, kanggalah, katina cingu gya kuasa he, angu ngadau ki, ngam kah yakin ulu, kama kia wa tangga gani. Isin kaya malakala ko ati gya itanga chuguna ano nga kagi ko na tisa o koy kagya wawani tisa kanta koy kawa tige wati jalake ang hi kulitima kita ngutamu kawa tige wati jalake at wana
khula si ke he ge he qumqo ga e ya twa ha sa tiga kia khula kwa wo ko ka ki ya wa mte tang ki wa ya kang wa ta mta program ki kang si ni ki koma si ta ma ka ki ta wa bilong sa ki ka twa ngun na kwa vinka sang ti ta te ma agita kam ye ya wa studi ki ya vinka tam ta ki asin kwa ka tinya wala ngau him ta ki asiga ma kem atu ki kum ta ki ya kwa ngau am ta program itra fidika ngau program ngun ki tong ku ta ki ta asiga ma kem ngau la sen ki chwa ngun ta kwa ngau ta tin ngau ta fidika ngau.